Noko nuko rero nshuti bakunzi bano twazindukanye isaha zibiri ziruzuye neza. Reka tubarenge dushimira aba twazindukanye umwanya wo kwifurizanya igitondo cyiza ukaba ugarukiye ngaha. Reka dushimire mwebwe rero mwese mubare mwumvira insamirizi Indonde Culture. Muri kano kanya rero muke mubandanya mwumviriza utwo turirimbo dutandukanye tuza kudushikana igihe cy'isaha zitatu. Muri uyu mwanya nguko mubiza batabizi mubimenye aza kuba ari umwanya w'indirimbo z'Imana. Mukurindira reka duha kanya Just Way mu karirimbo kiwe

0: Alô, alô.
1: Alô, lagi dengar muda tu.
0: Amahoru.
1: Mahoru san, hari macam ni pun kita ini cari kerja, kita baru ni anda bawa bura.
0: Inde, uri inde.
1: Komedi wa komedi, anda aku gaya, baca hasil komedi wa komedi, amri kita gaya aku se zone itaba.
0: Itaba, mesek neza.
1: Bala kurasi makui nak gigi gigi.
0: Wadi watu buzi.
1: Ebanu kita cari kerja, kita baru mula bukunya nungbi sila dia, kita sudah baca cakupnya nak baru mula bukunya, nak kundi kundi baru umbirit.
0: Irego, irego, awan awan ni muri bensiru, buta tangguh cukup jom kufju, hokeran gorongu murongo, asha. Sini cina ufuk.
1: Ego, dah mana mukijah channel romete dari santos.
0: Dah korang mukijah mundu iman.
1: Komera komera.
0: Oh tante. Wanda
1: ni mesti kamu mana anggur kupor mukan hampir sini.
0: Eh, siungguruka.
1: Wanda ni mesti kamu kaki dia kumurongo.
0: Eh.
1: Ayo, dekamere, kumusir wanda, dari sengai merine. Dekambume, abah nama anje kita kubunuh barakan, na ozana nema. Dekambume, abah nyanyi bos, ere.

mu biganiro bitandukanye abya hano kunsamirizi abatwumiriza bari mu micungararo igihugu cyiza cyacu cy'u Burundi abari ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu micungararo yacu ni kuri 88.2 abari hagati mu gihugu kuri 99.99 areka mwese tubaramutse cyane abari mu ntara zitandukanye mu makomini atandukanye agize igihugu cyiza cyacu cy'u Burundi turabona za Ngozi turabona za Bururi za Mwaro

0: Brokoli hara aho bahora bayandikira umuntu nko kwa muganga ubwo ati wowe genda ufata uru ruboga rugira umugenzi canke
1: abaganga abadusanze tumenyere y'ikizungu
0: eh
1: oya usabana babwira ati genda mu genda urya imboga
0: urya
1: ivyamwa
0: cyo
1: yabandikira mugabo ntago bashora vuga ngo genda urye brokoli
0: kuko
1: gushakashatsi nabo ntago bakunda kukora si benshi bakunda kubikora n'ubikora ntiyo bivugira hariye yo mukurikirana kwiwiwe nk'abaye muri twebwe bakorayo ashobora kurikirana umugwayi akamubwira ati wowe kuyibona ubugwayi cyangwa amwakiriye ati genda ufate brokoli genda ufate karoti mu gatondo zibirekenye nk'akarafite nk'izo cy'amenyo cyangwa amagufa
0: uzo
1: kenye karoti zibiri mu gatondo
0: mu
1: minsi 15 uzo wakiza ayo menyo mugabo hariya ntago bikunze gukunda
0: Aje ufise ikibazo cy'amenyo karoti rakivura.
1: Nizo za mbere.
0: Anazo cyuzifata gute kumbure ucishe ko harya hanye ngo akirazira kugenda utumbureye nuko uzura cha mu nzira zikirundi.
1: Murakoze cyane.
0: Eh.
1: Bivanye nuko igiremo calcium,
0: vitamine
1: C ituma umubiri uhangara no gusohora imyanda. Namazi n'ivitamine na zisohora imyanda. Amenyo nayo agira ikibazo iyo cyane cyane umuntu hagira isukari, habaho kwinyegeza mu menyo, amenyo akabungwa, akarema ama bacteri zigatuma amenyo acikagurika cyane akabora, avutuma ashingagurika cyangwa akamaya akatobagurika. Ibyo rero bisaba ko uhagarika isukari, hamukaje karoti, sibiri mu gatondo utaranywa amazi na utaranywa ikintu kimwe wivuye amenyo kaba wivuye inzoka ikaruti iri mu bintu bya bivura inzoka
0: byo ndavyibuka n'ikiganiro twaragikoranye nga
1: ikindi calcium iriyemwo ituma amagufa akomera n'amenyo bituma biyafasha hamwe tuguhanura guhagarika isukari no kuduri igihe yuriye ikintu cyose uca wibrosa nyuma y'iminota 5 nyuma y'iminota 15 ugaca wibrosa ugakubwira ngo ntihagire isukari isigara mu menyo bitume yonona ubuvuzi bwawe uri kurakora no mu gihe wakize ugomba kwitaho igihe cyose ufunguye ikintu gerageza amenyo yawe uyasukure kugira ngo amenyo ntakomeze kugira ibindi bibazo byo kwibika nko bagiteri mu kanwa cyangwa mu mubiri n'umbazi
0: Claude hariho abantu ku muri badafite ubumenyi nka jewe ku kintu kijanye no kwibrosa koza amenyo sivyo jewe nk'ubunye ni brosa rimwe ku munsi kabiri ku munsi naho ni gya kabiri rije ndavyiyumviri je ni brosa mu gatondo nk'ivyuka tukaba turankaba ndahejeje umunsi
1: no ku mugoroba
0: no ku mugoroba rimwe rimwe ndavyibutse umuntu yo kwibrosa ryari neza na neza kugira ngo abandanye akingira amenyo yiyo
1: murakoze cyane ubundi aho kabiri niko umuntu ateza abatereze gufungura ku munsi ubundi ku munsi ni mu gatondo ikunda no kumugoroba saa sita naho nyina cyishijemwo nato ku brosa tano akinyo mugabo ku mugoroba kibuka ki brosa
0: ahejeje gufungura
1: inyuma ya minota 15 ahejeje gufungura gaca asukura amenyo cyangwa imbere kuryama nuko mu minota 53 ukaja ugasukura amenyo ukaja kuryama nibyo byiza kuko hari mu byo twafunguye hari amasukari sa amasukari yo mu nganda gusa naye amasukari tusa tujya mu bifungurwa nayo asigaye mu menyo arihinguramwo imyanda hamakonona
0: amenyo
1: ubwo rero niyo mpamvu tuma kuyitaho kuyasukura cyane yego guruka wivuye amenyo kuri karoti zibiri zibiri ku munsi iminsi 15 kayivuye amagufa kurya kwa uyivuye inzoka zigasohoka kuri izo karoti gusa
0: izo wariye mu gatondo zibiri gusa
1: yego mugabo abantu benshi bapfa bagi ibyo bantu byose bibaho ku isi bagatinda kurya gusa kandi babyemere ko mu gitabo cya Bikorino ndi bibiri yangu gitabo cya Biko icyo cyambere cya Bikorino ngo wa 10 igice cya 10 ku murongo wa 23 avuze ngo byose turabyemerego ariko itugira ikimazi
0: si byose
1: aha rero abantu babo bakwiye kumenya ati nubwo nemerewe kubiga ibi nubwo ata muntu ari bumbuze ntateko nzo wandenze cyuko ryo kugira ibintu ariko ibi bintu ntabwo ari byiza ku magara yanjye
0: bacu
1: bihagarika

0: respect. Thank you, all my enemies.
1: Murumva rero ko biba biryoshye cyane, barakaryo keza, aho umubyeyi yegera umwana wiwe akamubwiza ukuri ibyo agiye gukora, akamubwira ati genda wicunge uzovaneyo umwimbo mwiza. Antera intege cyane n'abanyeshuri aja bukera buca bajya kurondera ubumenyi. Ndabibutsa ko ku ishuri barondera ubumenyi batarondera ubwenge, ubwenge uva muhira bufise, ubwenge urabuvukana, ubumenyi ni buryo ugenda urakura mu kibano, ugenda urakura ku ishuri n'ahandi hatandukanye. Niwashikayo ntuzusamare, uzokora inyabuni kizoba cyakujyanye, kizoba cyagukuye muhira. Kugira ngo ntuze wicuze nawe mu nyuma mu mpera z'umwaka, avuga ati mbega umwaka jeho nungutse iki.

Noko nuko rero mu minota 5 azoba rige kisaha 4 ni hari kigoma muri Tanzania azoba rige kisaha 3 hano kunsamirizi indundi culture mu Burundi bwose niyo masaha bazoba bageze ko reka ndababwire inosa Baino sare kuntu bameze ngo ni babantu badashobora gukora ikindi kintu icyo batangwe gukora batarakirangiza muri make ntibarira matama mu matama abiri siba baratabaratora ni siba sibasindiye kamwe kirazira ni babantu bakunda ibintu byo gushushanya ibintu byo gucapa ndetse n'ibintu by'imideri barabikunda Baino sare n'abantu bagira abafise bagira urukundo ndetse bakagira n'ubuntu muri bo Hami kiri kintu kiri kuri bayinosa n'abanyamahirwe mu byo bakora byaba bicanke byiza urumvuga jambo n'abanyamahirwe mu byo bakora byaba bicanke byiza no kuvuga bayinosa baguteguriye akavirigire ntibahusha ehe nuko n'abantu bagira impano yo kwandika sha mu byo bakora byose biba bisobanutse biba bitomoye Ego nuko bameze Ego mukanya ndababwira Angelique ni mukanya ndababwira ba Angelique ni